0: éxito.
1: Acapachat Naira Cataluja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yatia Winacampi, Amui Kipt Awinacampi, Arus Kipt Awinacampi.
2: Arus Kipt Awinacampi.
1: Uksat Aksat Hakta Pisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani.
4: Camis con jamaki, taquunata, marca, marca chirina, catacnuarun, tapcaracta, cabil, talua cantatina, y osa was the tampiwa cut, aneractana, manacampi, waitap, asesina. Y opes cabil, talo, tapayak, atanacampi, 5:02 a.m. Pachacoma, kirajalakip, caraki, gil, culiacaraca, manacampi, waitap, asesapun, manacampi. Asesina, cabil, talua, cantatina, gil, culiacana, cuana, campi. Serent, atacara, cuana, campi, baitap, asesina, utcuana, cana, cabana, cana, cana, campi, chicata, chican, chicasina, gil, culiacana. Y a ti una campi, comata, serent, atacara, aquí, hasta aquí, ni acert, ni una cabilta. Alba, cantatin, casina, gil, culiacana, que ti una carrot, que u cabana, jama, chican, aquí, ni asa, baitap, añani. Utkak mau itu kena kena ikat asisina. Utkak mau itu kena kena ikon. Kamu sert asib karakter waliuni asak satu kesat cikain asib karakter na hil kulia kena kayat kau na kam cak kamu sert nyanak aki puni hil kulia kena kau utkak itu kena kan utki. Oh kamu rumana kam pi asak aki ni asway tap nyanak. Sito kena kari charwil kaniya chika simanan kasina hil kulya kana kichuru niya tunka payano runaka. Ma kip kipana mana kampi waitapt asi kraktan hil kulya kana kut. Kawina kana, kamawina kana, sart kasina hil kulya kana kaya tiyo na kampu kamata. Ang akipuni niya sart nyanya kama chibana kanat awina kampi akipakunast. Kian cak saruk sar korum nak tasip karak sana ni cast ikhya kuali sumpuni usah sana ni cak aksar tanya ni hil kulia kena ka angk aksar tanya ni kani setak ikunas lort atau kira kis papa cer satip karak sana hil kulia kena ka oh kemat kemana ke harun tetap kapun ta tak kemana ada merka ciri nak ka kemana kau kemat kas tak saya tuk saya tam sar kasin harun tetap karak tu mana kam piway tap asis sapuni saran tetap ke hil kulia kena ka ya tiada kam pak kemat makin ya sar tanya ni.